0: Mustang The Blade Point No Sounds of the Youth barengan sama Ikel Barus, Mustang Gang. Ini gue mau ngebahas soal Soclean nih, Mustang Gang, yang kembali meluncurkan produk terbarunya. Ya pasti lo tahu Soclean lah ya. Jadi Soclean Pewangi ini lagi ngeluarin produk terbaru yang namanya adalah Soclean Pewangi Tropical Summer. Nah, kalau misalnya lo penasaran apa yang melatar belakangi peluncuran produk ini, langsung aja kita tanya-tanya. Ini karena kita juga sudah tersambung dengan Mas Muli Santoso selaku Head of Marketing Support Wingscare. Halo Mas Muli.
1: Halo Mas.
0: Halo. Nah, ini aku mau langsung tanya nih ya. Apa sih yang bikin Soclean Pewangi Tropical Summer ini beda dari pewangi lainnya?
1: Oke, oke. Soclean Pewangi ini adalah pewangi pakaian nomor 1 di Indonesia. Nah, saat ini kami meluncurkan new variant

0: namanya Tropical Summer dengan dual scent teknologi yang merupakan kombinasi wangi, parfum, dan buah.
1: Oke, menarik banget ya. Kombinasinya antara wangi parfum dan buah. Ini secara teknologinya sendiri gimana nih mas? Gimana teknologi anti gerah dan double perfume ini dari Soclean bisa ngebantu pengendara, mungkin yang lagi di jalan gitu ya, bisa tetap fresh dan percaya diri seharian.
0: Ya, Soclean pewangi memiliki new improve double perfume dan anti bau yang bisa membuat pakaian wangi itu sepanjang hari. Anti gerahnya membuat pakaian adem dan nyaman kalau dipakai seharian ya. Jadi Okay. Merawat pakaian dengan deterjen 2-in-1 aja tuh itu nggak cukup. Setelah pakaian dicuci itu wajib direndam menggunakan Soclean pewangi Tropical Summer. Tujuannya supaya pakaiannya tuh wangi dan adem sepanjang hari.
1: Oke, itu bisa dicatat tuh ya mas Tenggeng ya, tips-tipsnya. Nah, mungkin selanjutnya aku juga mau nanya nih mas, dari Soclean sendiri ada keseruan apa dalam waktu dekat ini?
0: Nah, nanti tanggal 2 Mei ini akan ada event Ladies Flower Ride di Parkir Timur Senayan Jakarta. Di sana kita akan berkendara bareng-bareng untuk membuktikan wangi Soclean pewangi Tropical Summer yang tahan lama serta baju yang adem, nyaman, so easy, so breezy.
1: Oke, ini acaranya menarik nih Mas Tenggeng ya, kalau misalnya lo pengen datang di tanggal 2 Mei ini. Dan ini mau nanya juga nih Mas, kenapa event Ladies Flower Ride ini penting buat perempuan aktif, dan gimana juga nih produk Soclean jadi solusi di aktivitas mereka sehari-hari?
0: Motor kan masih jadi kendaraan yang paling banyak dipilih oleh wanita Indonesia untuk kegiatan sehari-harinya ya. Nah, paparan panas yang berlebihan kadang membuat si pengendara motor itu merasa kayak kurang nyaman. Nah, karena itulah Soclean pewangi mengadakan acara Soclean pewangi Ladies Flower Ride untuk ribuan perempuan muda pengendara motor merasakan pengalaman berkendara yang aman dengan pakaian wangi, adem, dan nyaman sepanjang hari.
1: Oke, ini makin gak sabar nih buat acaranya, buat eventnya yang bakal ada di tanggal 2 Mei, yaitu adalah Ladies Flower Ride di Parkir Timur Senayan, Jakarta. So, thank you banget ya Mas Muli, hari ini udah ngasih tahu tentang Soclean Pewangi Tropical Summer, dan juga ngasih tahu tentang event terdekatnya, yaitu adalah tadi ya, Ladies Flower Ride di tanggal 2 Mei. Semoga eventnya seru Mas, semoga lancar-lancar, dan semoga semakin banyak nih orang-orang yang menggunakan Soclean Pewangi Tropical Summer. Terima kasih Mas Muli.
0: Amin. Thank you, Mas.
2: Buckle up and let's hit the road with Mustang AA.0. Sounds of the Youth.